lalu berkabungan terlena jalan pasir, pulang dari pancuran kami sekali remaja ini ketemu sama pak onderweg van de boom naar huis.